dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya,

0: Loren Diek Malo Covintes, Amatuk Falio Hau Paulo Alves y en Noticias Nacionales. Comunidad lamenta la electricidad de prepago en Montaña Sucujera o montante $36. Itahu o información. Comunidad de Hera lamenta o contador prepago tamba gobierno la Ijalina coordenación o comunidad de Sira. O de monta prepago en Ijalorong, terza-feira, data sanul resinwalo, fulang agustus, tinangrihun rua ronulo, Ijalia Sucarlaran Sucujera. Tuer comunidad de Senor Simón Pedro Ribeiro, nudar comunidad de la cuestión o programa gobierno nian, tamba la Ijalina coordenación o comunidad de Sira. Ba información completo, maita acompaña hamutu.
1: Aula cuestión o programa gobierno nian, maybe. Sai problema bo tidak ba kundari makane ni bia para governo liu su sirnya atur dadi governo lokal leader komunitari sira falta de informasaun sira de bia para halu uluk sosialisaun permiru faje sosialisaun fo informasaun laba kundari kata ya tempu nun enone ami atu monta prepago ya ida bo cena dan e maka haware kata sisi negatif dan be husi governo ne fayansu le sosialisaun bagari ne permiru prepago sir pronto tau mais problema bo tidak maka $36 sirten ser selo kedas antang ia balu na beke iha osang sirafo ia balu la iha sir bebe mas problema bot ida maka oi hindi ang kata se monta prepago de mos pobu sira kestiona problema ya apalagi tau tang osang 30 tin sir fotang osang atu registro ne $36 ida ne mak terupas ang bot ke kudari sira barak la dung komprende la de tambah la heta informasi
0: Simon Pedro informatan komunidade pronto atu kontribui mai be problema selu $36. Comunidad de la satisfaz $36 ne selu ba companhia ka governo. Tamba la ia socialización ruma husi autoridade local.
1: Kumdari sira. Pronto ne hane sa bo tira de ang po musti ser atene sir ne deber sira ujana electricidad de governo ne antan sir musti ser deber antan sir ti ser hola pulsa ne normal la. Mai kata ita bele kulia ba mai akara kala kui po musti ser kontribui ba. So problema mane $36 ne atu fo ba se ba companhia ka foba gover ulu ke di larang ha ono ingkata monta prepago ne la ye $36 kare la selu kare se selu kala selu mas problema makna falta de sosialisa
0: ya sore selu pobo agricultore sinor Marcelino Simenez esclarece si dauk selu $36 ba prepago tamba la ihek bit maske parte husi de tele hakere kona narang haruk ke ba selu iha edifisio de tele ke kulidili
2: am si dauk selu si karik bersa Toos si dansane haumesak makbe hamne toos barak Tipus ujar tipusan yang lorong ida $1. Pusau ni orang masih sekolah tu pusai lukarun tang. Nampak hamni akarak ni pasang tiada lah ibat ida. Ujar yang mana lah ibat empin. Tos ngajar raketak perahu masih ujar. Tapi semana ida ujar $10. Pusau ni orang pulang ida $10. Hau mesak mahu ni orang barak balun bersih dadi balu pengisi de balu simpe. Nampak hamni tos ni ini tu kerak nampak. Tadu dah datang na ahi antau ujar pusan ni beli yang mana. Saat tos ni nampak sekarang ada raketak Sirahut beri dan tahu atau tiada hanya narang awasin nanti ya sirah luar bad yang abang baru makin basielu ya be kaykul ni berdang tu basielu kaykul masyaallah bas saya makarak mai darat ya hanya akhirnya be tos ni nene aw beli umannya nene aw beli sil masih ada tos ni lada dah ulasil berbeda dengan kompanya mak mai dah ada laus dia be usis tadulai sir ma idanya aw laku idan labela

Malu kerana nyai sirah, kamu tuh valeo hau nyai mar, hau nyai belu nyai trinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saun ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furekida ho titulu hari damai.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia,

0: Tendón se atupuna atuhutu. Ansan kakatua sirane, ita ladung hare ona. Nebe, tenki istadu halo uinsa para, dekru tatang, guarda floresta para, iya halo pos ida iya suku ida ne para sira hela meeting. Sira hela meeting ma ida representa ba sirbisu ya neba balu hare ya ne. Nebra ema ansa mot sira balu lia, sira bele hare. Netisi aimarang ka, iya niat toos larang ka iya nebe. Ami anesan leader komunitario, leader lokal ma kisa malu anesan ne la iha dalang atu anesan ita ami la osbe atu hamonu kuberno ma be sira ni funcionario iha sira ma tenki tau matang ida ami la bele halo fali siran sirbiso tamba ami hare ma komu kum dade ita hare pa ita ne animal ne la bele hutu la bele ida ne be ma iha ita bele hakiak tan ma atu hutu na bele.
1: Diak Maluku vinte seradu rakam bia sirahoto, informasang ni matah kaitanya hasuru malu, balorung uhin iha notisya nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakambia sirahotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozo e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode da nem a misiluri itabotira se hatene liutam benefício husi raimara no tasilaran. Equipa técnico husi conservativa internacional CI durante ne fo apoio máximo a grupo conservativa leno e área parque nacional Ninukoni Santana. Ba informação da huluk itasirona hamoto kli husi coordenador parque nacional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado para o babibang, ao caraca. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group conservation explica detail ona kusi city sp aku iha 2009 wangira mai halo peskija atau halo establishment tu ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana i husi city spin yang nia continuous sound maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong i aktividade nebe maka CI halo in general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hari liuba konservasaun terestrinya hari ba itania protesaun ba itania rekursu remaran yang i parte ba marinan yang hane sang hau nudar marin fil koordinator haunya ekipa hotu fil asisten nang dua komunite bis fil asisten nang tolu inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hari liuba gestaun marinan yang i hari liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nacional ne
0: coordenador parque nacional Ninukoni Santana Alcaterio Abril Domingo Satutan objetivo husi socialização hasai consciencializa comunidade sira iha consciência atu conserva rico soin tamba sector turismo no sector pescas maksai hanesan preservação ho di sustentabilidade economia povo Timor Leste mai itarona hamotuk informação detalhe
1: antes halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amin ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maybe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara, i edisional suku Sira Nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu, i suku Ileomar Primero, nomos kain leho Ileomar Sigundu Rasik. Hansan suku Sira Nebe maka hing ame hau temine, konservasaun internasional, halo sosialisasaun iha suku Sira Nebe tu, hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita konsensualiza ita ni komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita ni rekusu in sira dalau si atas silaran deit mai bemos iha parte terestri niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sirane hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita e bela deha se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha leno nebe mai raitulung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
1: Tuir ciencia cientista sira nebe maka referência balu nebe maka ita hetang husi ciencia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong ya tahu usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewanghira ita halo moho ho tu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka foin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tambah husi ne ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entau se lenok nebe maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nasional Ninukon ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibum ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ame iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean conobale no kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa amini equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze niatulun sirane prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tur date be nene ne sira ne be futilenuk no one kita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nian lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musi ha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasaun no mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Saradio Rakambia Sirahoto, informação no Mata, Kaitani Hassoro Malu, Balorung Ohin e a Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Rádio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Saroso, Lori Equipa Nebe Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamutuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konoba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komidade durante ne. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianulure sin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanen. Nem mambe nene len ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora la dum ida. Muito bilan satu mai habe 2010 ansa nene ne len se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun ansa ne. Len bara ni iher 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah heta nona urut ne barak ne ansa kala ni desai ne rua tulu ansa ne mesti agora 91 to 2010 ne barak ne kal kala sirasta ista agora lah kal estraga hutu nona men sana ne ansa kita bagus lah heta nona fatin ne mesti kal lah heta nona.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum hona ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hanne wastu dulu balu ni tolu ne sira futi ba daa da apa ha balu sira be halo tamun halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ikak iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Dia maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasaun ni matah kaitanya hasuru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kami na isira, pamutok sa lihohaw no imar, pao ni belong trinchi, ha programa, inangamang ni matadalang balabarik normalnya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walu to tinantong. Molok ni, hawa to hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matene kenyang. Tiap malu kerana na isira, molok kita hutin ya programa, tuirmai ita barona lai, ujika furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

0: dan emak kara hato usuba jovem sira atu dal rumah ita organiza demonstrasau dal rumah organiza petisau konferensias buat serne dal rumah ba bolu de angkata ita hal kontenti ande la prus buat dia dia kliu ema afrika dia nasane ya aik na noi ka afrikanu sir dia nasane dia kliu hal buat ki kuang ida hal dia e depois mare dal rumah one bisino ita bel tir tango hal bel ema nai ru bel hal buat dia dal rumah ita nai ru tolu hal buat ki kuang ida se resultado dia ne ne ba agora am koko ida ne aula koi kole para buat ne ba am koko ne ada san experimentação aproveita corona ne maka em vez halai ba suar de dia kliu subare tos laran ho esua ho ensara e aproveita exercício pois se cari cloro en ruma maka ne produz resultado ruma maka ita kuali
1: ouvintes ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral kampung alo dili Hawer Siana Belo, lore ekipa nebe servisu hato obrigado ain e adeus.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau nitos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau nitos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing prepara ninia cobertura depois di dane prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atu bele kari fini depois de prepara fatin ita comesa buka fini tuir necessidade itania tuir itani necessidade atu bele prepara kata kita halotos significa kata ka fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bibirus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, di liu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje também, maka hau cria iniciativa rasik, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade, e hau nia tos rasik, ou mesmo bele

Malu kurang nangis sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyemata dalam bala balik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tu tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene nomatene kenyan. Tiap malu kurang nangis sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke furakida hotitulu hari damai.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa leno iha area parke nasional Ninukon Santana. Ba informasaun dahuluk ita serona hamutu kli husi koordinador parke nasional Ninukon Santana.
1: Diak, obrigado para ko babibang ao karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang oheng civic group konservasaun explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanhira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukon Santana I husi city sp niang nia continuation maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lubu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa areliwa konservasaun terestrenian areba aitania protesaun baitania rekursu raimaranian I parte ba marinanian hane sanghau nudar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka areliwa gestaun marinanian I areliwa gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne.
0: Coordinador Parque Nacional Ninukon Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Mai Itarona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona buat protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anisan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Ileomar Primero nomos kain leho Ileomar Sigundu rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira lau si atasilaran deit mai bemos iha parte terestri nia tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan tre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempu naru se wanghira itala konserva bot sira ne hotu entaun abon bairua itane oan beua siremos se la aproveita e bela ideia se reforça a falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolong iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamotuk informação claro.
1: Tuir ciência cientista sira nebe maka referensia balu nebe makita hetang khususin sia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun usitinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado kakabe main tahun kita nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk siran tambah saida lenuk siran nebe maka hanas mai tau tolong eh area ida merasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau ida ne lai hawana ikan se ita ne lenuk lai hawana tambah saida maka ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk nebe maka mai ra itu ne maka ita ne merasik tambah lenuk siran nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ni ane hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sa sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi ane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung ane ba example ida maka ane sana tambah kusina ba ame dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir. Entaung sa lenok nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenok iki tra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley. Ne iha kom ne rasik mos ame monta iha husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta.
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinua oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos proteje ne.
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con o baleno kira, ma queima ojo cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: Iha semana kutuk liba makhau foi em koleha o aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita proteze nia tulun sira ne para emala estraga mai be agora ne ita mus tenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sira ne kulia sira ne para ita bele hatene duliu hanesang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene podi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ni mata kaitan iha soru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Sarozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durante ne. Membru vida moris o konservasaun postu lore Julia Fernandez hatete iha tinan rihun ida atusia sianulure sin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Mento ang sembilan satam mai hanu. Nen bambe nen lelunge bara. Ang sakalan de ami heta rua katun hansan ne. Pus ami ami 40 tia mai halom modo konsumu atu. Mes agora ladu mida. Mento bilam satu mai habe 2010 hansan nene ne lenu se bara. Ne ang sa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansan. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara, agora le lah ya. Semana itu mesti kita bawa lah ya tanah. Unuk ne bara, ne ansa kala ni jasai ne ruah tulu ansa ne mesti agora. 1910 ne bara, ne kal kala si rasta, mesti agora lah. Kalestraga hutu nama. Ne nusana. Ne ansa kita bawa lah ya tanah. Fatin deh mesti kal lah ya tanah.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetang lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balung oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes hangne gustu dulu balung ya tolune sira futi ba daang da bahan balung sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaitani hasoru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Sarozu lori ekipa ne bester bisuba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.